Abdul Khadim li Rasulillah tayaqana bi annani lillahi Abdul Khadim li Rasulillah wa annani ma siltu shatabru'in min kulli man bil kufri satajru'i wala uda'inu sawitanasuri insa man yamunu bit tabasuri subhanahu.